0: Pakai ini di surga dong.
1: Sudah mensati. Mau nang ngapra gitu sepsep penawan.
0: Asa main-main tak suruh yang padri.
1: Aku tak terus pentalan. Para mati tak kesedagat ini nama.
0: Oh sih bisa kaitan.
1: Asik ya.
0: Pincu-pincu sama. Tak.